0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya tersimpan sejarah perih penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar masih di sini di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta 7 menit lalu. Dan yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda adalah persembahan dari Tofu dengan Cinta Sembuh. Ya, saudara pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda yang sudah sampai ke kantor, Anda yang sudah mulai bekerja, Anda yang sudah mulai memberikan spirit semangat buat diri Anda secara pribadi, dan bahkan Anda juga bekerja sama, berkoordinasi dengan teman sekantor Anda. Ya, memang harus begitu ya. Kesuksesan itu tidak bisa kita bangun seorang diri, tetapi kesuksesan itu harus kita bangun secara tim ya, dan saling ada pengertian, saling ada kerja sama, saling memberikan masukan, saling memberikan kritik, saran, bahkan segala sesuatu komunikasi harus dibicarakan dengan baik agar tujuan itu bisa tercapai dengan sempurna.

Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

saudara pendengar, selepas kau pergi, kembali kami hadirkan di antara lagu-lagu yang sudah menghiasi ruang dengar Anda. Hikmat dari Irang Arkad dan juga pesan penting terkait dengan kasus LPDP dalam Resonansi Indonesia. Baik pendengar, masih terus temani Anda, saya penyiar yang tentunya mungkin Anda bisa membanding-bandingkan, oh ini suara penyiar ini suara ini ya. Suara ini karena apa? Kedekatan kita sudah terjalin cukup lama. Dan dari kota Jayapura menuju kabupaten, menuju ke Kerom, bahkan di perbatasan RIPNJ, senang sekali suara ini bisa menjadi bagian dari aktivitas Anda di siang hari ini. Yang lagi duduk di para-para, yang lagi aktivitas di pasar-pasar tradisional, bahkan juga yang ada di pos-pos penjagaan, atau juga yang ada di teras rumah, atau di mana nih, bawah pohon kelapa, atau lagi menikmati sepoi-sepoi angin di pinggir halte KAM, bahkan juga disco Mabosko Yambesko Sae ya. Dan dimanapun Anda berada, selamat menikmati saja alunan-alunan cantik bersama Pro 1.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Ya, saudara pendengar, aku melangkah dari Vina Panduwinata. Semakin siang, semakin sepi karena fokus dari pendengar kita atau masyarakat Kota Jayapura pasti pengennya di dalam rumah, ya, di dalam ruangan, mengademkan diri, ya, biar tidak terlalu berkontak dengan aktivitas di luar. Tapi saudara pendengar, karena tugas kita mungkin sebagai kontributor lapangan, sebagai seorang tukang bangunan, ya, atau sebagai seorang apalagi ya, supervisor, dan para pedagang yang memang berkutat dengan aktivitas di lapangan. Semoga saja kondisi Anda tadi pagi sudah sarapan, sehingga sampai saat ini kondisi Anda masih terjaga, masih tetap fit, ya. Baik pendengar, masih terus kita lewati bersama, karena jam dinas saya sampai jam 11 siang. Nanti ada rekan Agus Setiawan yang akan menemani Anda untuk pendengar kita sampai sore hari nanti. Sama seperti kemarin sore, Mbak Dea jam 11 sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Yang lagi duduk santai, ada yang masih kerja, tetapi ada yang ngelamun gak nih? Dalam kayaknya dari sini Mbak Dea pantau, iya ada yang ngelamun rupanya. Nah saudara pendengar, ternyata melamun itu ya, melamun yang berlebihan dapat menjadi tanda adanya stres berkepanjangan, kecemasan dan juga kondisi psikologi tertentu yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Nah saudara pendengar, melamun sendiri ya, saudara pendengar, itu punya manfaat ya, karena melamun itu tidak selalu merugikan. Melamun bukanlah kebiasaan yang selalu identik dengan kemalasan dan kurang produktif. Dalam kadar yang wajar, aktivitas ini justru menjadi bagian alami dari cara kerja otak untuk mengolah informasi, memunculkan kreativitas, memahami emosi, serta merancang masa depan. Yang terpenting, saudara pendengar, adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara waktu untuk fokus bekerja dan waktu untuk memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk beristirahat. Ketika dimanfaatkan secara bijaksana, namun dapat menjadi sarana sederhana, dapat meningkatkan kualitas berpikir, menjaga kesehatan mental, dan membantu seseorang untuk menemukan inspirasi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara pendengar, ternyata melamun itu tidak selalu merugikan. Ada yang bilang melamun itu orang malas. Katanya meramun itu dinilai tidak fokus dan kurang produktif atau tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ternyata itu tidak betul ya, karena melamun itu juga punya nilai-nilai positif. Oke saudara pendengar, di manapun Anda berada, aku melangkah lagi karena saya tidak melamun, saya beraktivitas. Ya, lanjut dengan satu tembang, ada Opi Andaresta, Andai Aku Jadi Orang Kaya. Nah gitu ya. Kemudian ada juga Maaf Dari Surga, Gak Romantis, juga dari miliknya Lila Band.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Saudara pendengar, satu informasi terakhir menemani kebersamaan kita di suasana day part pertama. Waktunya masih berapa lagi Mbak Ida? Waktunya masih sekitar 6 menit lagi. Saya langsung akan hengkang dari studio karena rekan saya Agus tentunya sudah akan melanjutkan kembali kebersamaan kita hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, tahukah Anda istilah burnout ya, yang tentunya sangat beragam dan sering berakar dari lingkungan kerja yang buruk karena faktor personal juga bisa berpengaruh. Nah, burnout sendiri, saudara pendengar, diartikan sindrom psikologi yang muncul akibat stres berkepanjangan di tempat kerja yang tidak berhasil kita kelola dan melibatkan perasaan lelah dan menurunkan motivasi. Nah, apa saja sih faktor penyebab burnout ya? Tuntutan pekerjaan yang melebihi kapasitas, baik secara jumlah maupun kompetensi. Ada pula tuntutan pekerjaan juga mengontrol atau menyembunyikan rasa emosi kita, tidak punya kuasa atas sumber daya, wewenang dan cara melakukan pekerjaan. Kurangnya informasi mengenai target yang diharapkan dan bagaimana mencapainya, kemudian supervisi yang kurang atau berfokus pada kritik. Kurangnya penghargaan baik dalam bentuk finansial, sosial maupun rasa apresiasi dari atasan dan rekan kerja. Kurangnya hubungan positif dan dukungan sosial di tempat kerja termasuk konflik yang tidak terselesaikan oleh rekan kerja. Nah, yang poin terakhir ini ya, saudara pendengar, kalau kita punya konflik dengan rekan kerja itu sangat tidak membuat kita nyaman ketika bekerja ya. Jadi usahakan jangan sampai kita mempunyai konflik dengan teman kerja karena itu tentunya akan mengganggu perjalanan di dalam kita bekerja. Nah, saudara pendengar, kita merasa bahwa perlakuan tidak adil terkait dengan promosi, evaluasi, dan

kesan. Waktu kerja yang buruk seperti pekerjaan dengan shift, pekerjaan di malam hari, pekerjaan dengan waktu yang panjang dan sering lembur, nilai-nilai pribadi berbenturan dengan tuntutan atau nilai-nilai organisasi, misalnya diminta berbohong demi keuntungan perusahaan. Nah, saudara pendengar, untuk Anda yang mau membaca secara lengkap, silakan boleh berkunjung ke portal kami di rri.co.id Jayapura. Baik, pendengar, langsung saja, udah cuap-cuap dari jam 5 pagi, mudah-mudahan cocok dengan situasi dan kondisi Anda. Dan ketika kita buka dengan suasana nyaman, pasti akan ada kesetiaan untuk Anda tetap memantau siaran kami sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Mbak Ida pamit undur diri. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Anda akan ditemani oleh rekan saya, Akse, alias Bung Agus Setiawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gus Setiawan akan hadir untuk menemani Anda di Lintas Jayapura Siang dengan beragam program acara, tentunya hadir untuk menemani kita semuanya. Ya, dengan harapan tentunya juga kita semuanya tetap semangat menjalankan tugas aktivitas di suasana siang ini yang sudah menunjukkan pukul 11:05 waktu Indonesia Timur. Akan beragam informasi hadir menemani Anda sesaat lagi. Informasi siang yang patut untuk disimak bersama Pro 1 RRI Jayapura tetap terus mengudara untuk Anda. Lakan.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Ya, dari jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar, di manapun Anda berada, beragam informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari rri.co.id pendengar, terkait tentang konten budaya dan pariwisata dinilai efektif kenalkan wajah Papua dan kepada masyarakat di luar daerah, tentu bisa melihat hasil karya konten-konten budaya dan pariwisata, di mana konten tersebut juga dapat menunjukkan Papua dari sisi lain di tengah kuatnya isu negatif di ruang digital. Konten kreator Papua Tirsa Bonia, ya Bonia Don, ini mengatakan budaya dan pariwisata memiliki daya tarik bagi pengguna media sosial. Ia melihat masyarakat luar Papua ingin mengetahui keunikan daerah yang selama ini belum banyak mereka kenal. Dan Tirsa mengatakan potensi tersebut tidak hanya berasal dari kawasan pegunungan, budaya masyarakat pesisir dan destinasi alam juga memiliki keunikan yang dapat dikemas menjadi konten. Ia menyebut pendengar konten tentang pantai, sungai dan budaya Papua dapat memperluas perspektif masyarakat luar. Informasi tersebut juga dapat mendorong orang untuk mengenal Papua secara langsung. Tirsa mengatakan sejumlah kreator di lingkungan rutin berdiskusi dan berkolaborasi membuat konten positif. Pariwisata menjadi salah satu tema yang sering mereka angkat karena berkaitan dengan potensi ekonomi daerah. Menurutnya pendengar, pemerintah dapat memperluas kolaborasi dengan kreator lokal, bahkan langkah itu dapat melibatkan lebih banyak anak muda Papua yang memiliki kemampuan membuat konten. Sekilas informasi ini kami lansir di rri.co.id Jayapura.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Iya, pendengar jelang HUT RI tepatnya di tanggal 17 Agustus pendengar, tentu banyak jenis perlombaan ya, bahkan perlombaan selalu hadir di lingkungan rumah, di kantor ya, hingga di beberapa tempat-tempat ya, ke pusat keramaian, di komunitas-komunitas ya. Bahkan banyak sekali lomba yang bisa diadakan murah meriah ya, di mana salah satunya adalah panjat pinang. Nah, ini biasa lomba menjadi salah satu permainan yang paling ditunggu-tunggu karena tantangan fisik yang cukup menantang. Para peserta biasanya memanjat popi pinang yang sudah diolesi minyak sampai ke puncak untuk mendapatkan berbagai macam hadiah. Selain kegiatan tersebut, ada juga kegiatan tarik tambang. Perlombaan yang satu ini juga tidak kalah seru dan paling dinanti. Dan dua tim harus menarik tali yang panjang di area yang berlawanan. Nah, ini juga ya tentunya sangat menarik. Begitu juga ada lomba makan kerupuk, balap karung ya, lomba lari kelereng. Dan bahkan berkembang dengan beragam kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang menarik, yang menghibur pastinya. Nah, bagaimana untuk di tingkat RT, RW? Semoga ini bisa ada di lingkungan masing-masing ya. Dan selain itu pendengar, di bulan Agustus ya 2026, momen perayaan HUT ke-75 SMA gabungan nih, tekankan karakter siswa. Informasi selengkapnya, perjalanan panjang mewarnai pengabdian SMA YPPD Gabungan Jayapura dalam mencerdaskan generasi muda di Tanah Papua. Memasuki usia ke-75 tahun, sekolah bernafaskan Kristiani ini menegaskan komitmennya terus membentuk karakter siswa di tengah perkembangan digitalisasi. Peringatan HUT ke-75 SMA YPPDK Gabungan Jayapura digelar melalui ibadah syukur yang dipimpin Pendeta Fritz Soparue. Momen bersejarah tersebut juga dirangkaikan dengan persiapan menyongsong hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala SMA YPPDK Gabungan Jayapura Dr. Sandra Titi Halawa menyampaikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan. Menurutnya penyertaan tersebut telah menjaga sekolah tetap eksis dan konsisten, mencetak generasi penerus bangsa sejak era 50-an. Baginya usia 75 tahun merupakan perjalanan panjang yang penuh cerita dan kenangan bagi seluruh keluarga besar sekolah. Sandra mengaku menjadi saksi perjalanan SMA YPPDK Gabungan Jayapura. Kini dipercayakan memimpin sekolah tersebut, Sandra meyakini semua perjalanan yang dilaluinya terjadi karena penyertaan Tuhan. Bahkan dalam kesempatan itu pihak sekolah juga menyoroti berbagai tantangan berat yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Salah satunya adalah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin mudah diakses. Menurut Sandra pendengar, digitalisasi membawa dampak ganda berupa informasi positif maupun negatif yang dapat diakses masyarakat dengan sangat mudah. Karena itu pendidikan karakter dan nilai-nilai spiritual menjadi benteng penting bagi siswa dalam menghadapi perubahan zaman. Pendidikan karakter diharapkan mampu membantu siswa mengambil keputusan secara bijak, tetap rendah hati, serta berani menyelesaikan berbagai persoalan. Dengan fondasi tersebut, para siswa diharapkan tidak mudah terbawa pengaruh negatif dari perkembangan teknologi dan lingkungan. Dengan mengedepankan ketulusan, kejujuran, serta fondasi iman yang kuat, SMA YPPDK Gabungan Jayapura berkomitmen terus mencetak generasi berkualitas. Sekolah tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Tanah Papua. Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah juga menekankan pentingnya sinergi yang utuh dari semua pihak. Sinergi tersebut melibatkan tenaga pendidik, yayasan, orang tua, alumni, serta para siswa dalam mendukung kemajuan sekolah. Pada para siswa, Sandra juga menyampaikan pesan agar senantiasa menghormati dan menghargai orang tua maupun guru. Ia mengingatkan para siswa untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti hati orang tua dan para pendidik. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-75 sekaligus menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, berbagai kegiatan telah disiapkan. Tema yang diangkat, bertumbuh dalam kasih Kristus.
mewujudkan pembelajaran yang bermakna, berkesan, dan menyenangkan. Keluarga besar SMA YPPDK Gabungan Jayapura dijadwalkan akan menggelar jalan sehat bersama seluruh sivitas akademika pada 17 Agustus, maksud kami pada 14 Agustus mendatang. Itulah sekelas informasi kami lansir di rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak
1: hey.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut tele. Boleh toh?
1: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan, paham?
1: Oh begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh iya sudah. Mama, kau jangan marah kak. Terima kasih mama kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kau sapu datang. Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Padam bendera merah putih, hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional mengikuti dinamika olahraga disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gabungan garansi atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat gabungan garansi yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang
2: cukup. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Rodi.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025. Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yeah.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya setelah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga, kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Rumbling Indonesia, RRI Jayapura. Dengan beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini, tentunya kami akan hadirkan beberapa informasi di ruang layanan masyarakat ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti.

Iya, pendengar, kami akan menyampaikan untuk satu informasi duka untuk kebersamaan kita. Ya, ada dua informasi duka ini akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasi duka pertama dari keluarga Max Richard F. Gray ST, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua dan staf khusus Gubernur Papua. Kepada yang terhormat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua dan Lanut Silas Papare di Jayapura, Kapolda Papua, Ketua DPRD Provinsi Papua, Ketua DPD Partai Golkar Kota Jayapura, selaku Wali Kota Jayapura, Ketua DPP Partai Golkar Kabupaten Biak Numfor, Bupati Biak Numfor, Ketua DPP Partai Golkar Kabupaten Supriori, Bupati Supriori, Ketua DPP Partai Golkar Kabupaten Membramoraya selaku Bupati Membramoraya, serta Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kerom selaku Bupati Kerom, Kabupaten Supriori selaku Bupati Supriori, Kabupaten Puloyapem, Kabupaten Waropen, dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura, Bupati Kabupaten Jayapura, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, Direktur PT Freeport Indonesia, Keluarga Besar Krei di Biak Barat, Numfor Jayapura, Manokwari Raja Ampat dan Jakarta, Keluarga Besar Zor di Jayapura dan di Biak, Keluarga Besar Sahetapi di Jayapura, Keluarga Besar Patwa di Numfor, Manokwari dan Jayapura, Keluarga Besar NAP di Biak Barat, Ikatan Keluarga Besar Numfor di Jayapura, Ikatan Keluarga Besar Biak Barat di Jayapura, Keluarga Besar Kadin Provinsi Papua, Keluarga Besar Partai Golkar Provinsi Papua di Jayapura. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia orang tua terkasih Ibu Martina Krei, istri dari almarhum Mayor Tit Corinus Krei, pada hari Minggu pukul 12:59 di RSUD Biak karena sakit. Jenazah telah diberangkatkan ke Jayapura hari ini 11 Agustus 2026 untuk disemayamkan di rumah keluarga Max Krei, Perumahan DPRD nomor 323 Kota Raja Luar. Demikian untuk informasi duka ini kami sampaikan. Tentunya kami mohon juga dapat diteruskan kepada pihak-pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka, bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan, terima kasih.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Tersangkapura nomor 23, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan ini ya. Dan tentunya kami ajak Anda bergabung di nomor 0967 536386. Ada beberapa musisi-musisi tanah air seperti Atik Sibi, Rafika Duri, Chris Dayanti, Rita Effendi, Black Brothers, ada Black Sweet juga, bahkan ada Jamas Jeff juga, ada Rita Effendi, Ebit Giade, Tony Kuswoyo juga, Rano Karno bahkan ada, Dania Daniati, Vin Is Haryanto juga, ya, Chris Dayanti, Tangga, Ari Lasso, hadir untuk Anda yang tentunya bisa Anda ikuti bersama kami dalam pilihan untuk beberapa lagu yang kami sebutkan di nomor 0967 536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Maaf, di Pulau.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Di Palembang.
1: Dengan siapa?
2: Anak.
1: Suaranya putus-putus, Bung. Siapa?
2: Oh.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Aan.
1: Dan?
2: Aan.
1: Oh, Aan. Aduh. Suaranya ini ya sempat nggak bisa gitu jelas ini suaranya keterima. Ini gangguan apa ini? Bisa kembali bergabung ya, Bung Aan, kalau nggak salah tadi. Iya, di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang, Bapak Asli, Bang Agus.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Yolanda.
1: Yolanda, apa kabar?
3: Silakan. Minta lagu dari Rano Karno.
1: Rano Karno, bukalah kacamatamu.
3: Iya, terima kasih, Bang Agus.
1: Baik,
3: sukses
1: baik.
3: Selalu Tuhan menyertainya.
1: Terima kasih. Wah, Yolanda sudah bergabung bersama kamu. Kami ya ingin dengarkan satu lagu Rano Karno ini ya. Baik, di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang, Bang Dendawen di Kerom.
1: Dendawen, apa kabar di Kerom sana? Cuaca di sana panas kah?
4: Panas pican ya, Bang.
1: Oh, saya kira mau hujan. Oke, Bung Dawen, semoga saja dapat menunjukkan suasana. Lagu apa yang ini ingin ikutan bersama kami?
4: Ada Ebit Giade.
1: Ebit Giade.
4: Iya,
1: iya. Baik, baik.
4: Makasih.
1: Terima kasih, ya, Bung Dawen, sudah bergabung bersama kami ya. Di ujung telepon selanjutnya, silakan di nomor 0967 536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
5: Halo, selamat siang, Bung.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Daniel di Batas Kota.
1: Daniel di Batas Kota.
5: Ya.
1: Baik, apa kabar di batas kota sana nih?
5: Ya, baik-baik,
1: panas. Sehat-sehat ya, semuanya jaga kesehatan. Oke, baik. Silakan, Bung Daniel. Ada Atik Sibi, Rafika Duri, Chris Dayanti, Rita Effendi.
5: Ada
1: ya?
5: Dayanti.
1: Ya.
5: Chris
1: Dayanti?
5: Ya.
1: Baik, baik. Chris Dayanti menjadi pilihan ya. Baik. Terima kasih, Bung, sudah bergabung bersama kami. Dan kita nanti balik lagi tentunya untuk Anda yang lainnya ingin bergabung bersama kami ya. Di nomor 0967 536386, kita langsung saja dengarkan Rano Karno, Ebit Giade, dan Chris Dayanti mengudara untuk kebersamaan ini.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami balik lagi yang ingin bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura lewat lagu yang menjadi pilihan Anda. Silakan di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, di ujung telepon dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat siang, ketugas Lidung Agus.
0: Apa kabar Luna Maya? Sehat-sehat?
1: Sehat-sehat, kabarnya baik-baik sekali.
0: Luar biasa. Untuk Luna Maya, siang ini ada Rafika Duri, Rita Effendi, Black Brothers, ada Black Sweet, Tony Kuswoyo, ada Nia Daniyati, Vin Isharyanto, Chris Dayanti. Yang mana yang menjadi pilihan?
1: Black Sweet juga.
0: Black Sweet, oke, saya juga ingin dengar sebenarnya Black Sweet.
1: Iya, memang betul, saya juga suka favorit itu.
0: Ya sih, semoga terhibur nantinya ya Luna Maya. Iya. Salam hormat untuk teman-teman semuanya di sana.
1: Iya.
0: Baik, baik.
1: Selamat, salam hormat, salam jumpa, selamat bertugas, tetap semangat terus ya.
0: Terima kasih Luna Maya.
1: Tuhan berkati selalu dalam tugasnya.
0: Sama-sama. Baik. Kakak Luna Maya sudah gabung bersama kita ya di siang ini. Ada lagi yang mau ingin ikutan gabung ya, silakan tentunya untuk Anda yang ikutan gabung di nomor 0967536386 untuk kebersamaan kita ini di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Tapi asli, selamat siang Bung Agus.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Dian.
0: Marian, apa kabar Marian?
2: Baik-baik.
0: Oke, kalau begitu silakan lanjut. Kalian ada lagu Atik Sibi, ada Rafika Duri, Rita Effendi.
2: Ya, Rafika Duri.
0: Oh, Rafika Duri. Kau yang ku sayang. Uish, romantis ya. Apa siang-siang ini. Terima kasih sudah milih lagu ini.
2: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Sama-sama. Iya, ya. Dan ada lagi di nomor 0967536386. Silakan, masih ada Atik Sibi, Rita Effendi, ada Ben, Black Brothers, ada Jawa Jeff, Rita Effendi, Tony Kuswoyo. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang Bung Agus, selamat beraktivitas, semangat terus dengan Baju Radio.
0: Wah, ini Putra Tulis ini kayaknya.
3: Bagaimana?
0: Putra Tulis ini yang gabung kayaknya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Bung,
3: banyak masih ada berapa banyak lagu lagi?
0: Wih, banyak ya. Ada Rita Effendi, Atik Sibi, ada Ben.
3: Borong semua, saya borong semua saja.
0: Jawa Jeff, ada Rita Effendi, Tony Kuswoyo. Jadi ada Niyati, Vin Isharyanto, ada Tangga.
3: Iya, jadi apa? Dia apa? Yang tadi itu Diana Daryanti, ke siapa?
0: Nia ada Niyati ya.
3: Dia Daniyati kan?
0: Iya, dia Daniyati. Burung pun ingat pulang. Bung Max ya, juga sudah. Ingat pulang juga. Oh, boleh, cocok, saya setuju.
3: Makanya jangan terlalu banyak bapontar, supaya
0: di situ tuh
3: ingat pulang kalau bapontar,
0: Di situ tuh kompontar, Bung.
3: Oke,
0: Barun.
3: Oke, Bung, selamat bertugas.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami. Orang tukang bapontar. Baik, ada Black Sweet, Rafika Duri, Dania, Daniyati untuk menghibur kita semuanya di suasana santai, di suasana yang penuh sukacita di siang ini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Mbak? Kebetulan nggak bawa tas nih.
1: Nggak usah Mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
0: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
1: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
0: Maaf Mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk sisa waktu yang tadi sebenarnya kami manfaatkan untuk membuka telepon karena ada sesuatu dan lain hal kami belum dapat membuka ke telepon. Namun yang jelas sudah ada beberapa yang bergabung, kami ucapkan terima kasih untuk di acara Topi Asli. Mengingat kami sesaat lagi akan menyampaikan informasi lintas tanah Papua, Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official untuk mengikuti lintas tanah Papua disiarkan pukul 15 waktu Indonesia Timur sesaat lagi.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita lintas Tanah Papua edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya Bea Cukai Jayapura lampaui target penerimaan hingga 2.293%. Ribuan peserta bentangkan merah putih raksasa sambut HUT RI ke-81. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, realisasi penerimaan Bea Cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar atau 2.293% dari target tahunan. Capaian ini didorong terutama oleh penerimaan bea masuk dan penindakan pelanggaran cukai. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Realisasi penerimaan negara Bea Cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar rupiah. Angka ini melampaui target tahunan yang hanya sekitar 79 juta. Capaian tersebut setara dengan 2.293% dari target. Kinerja ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, sebagian besar penerimaan berasal dari bea masuk. Kontribusi terbesar berasal dari impor sementara kapal seismik.
2: Dari target yang ditetapkan oleh kantor pusat sebanyak Rp79.208.000, sampai dengan bulan Juli ini kita sudah mencapai 1,8 miliar rupiah atau sudah melampaui target. Sebagian besar atau mayoritas penerimaan biaya masuk ini dihasilkan dari impor sementara kapal seismik, kapal untuk penelitian yang kemarin masuk ke Jayapura, impor sementara selama 3 bulan di sini. Sisanya adalah pembayaran dari importasi, biaya masuk, dan pajak untuk produk vanili.
1: Selain itu, kata dia, penerimaan juga diperoleh dari penindakan pelanggaran barang kena cukai, salah satunya melalui mekanisme ultimum remedium terhadap rokok ilegal. Penerimaan dari skema tersebut mencapai 324 juta hingga pertengahan tahun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun ini jauh lebih tinggi. Pada 2025, total penerimaan tercatat sekitar 195 juta rupiah. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura akan memperkuat penataan dan penertiban pasar untuk menciptakan pusat kegiatan ekonomi yang bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru saat memimpin apel gabungan Pemkot Jayapura Senin 10 Agustus 2026. Rustam menginstruksikan pembentukan tim lintas organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menata pasar berdasarkan zonasi dan melakukan penertiban secara persuasif namun tetap tegas. Tim akan melibatkan sejumlah OPD. Dinas Perindakop menangani koordinasi penataan, Dukcapil mendata administrasi pedagang, DLHK menangani kebersihan dan persampahan, sementara Dinas Perhubungan menata parkir. Dinas PUPR diminta mengecek akses jalan dan drainase, sedangkan Satpol PP melakukan penegakan aturan secara humanis terhadap pedagang yang melanggar. Rustan juga meminta Dinas Pendidikan memastikan anak-anak pedagang mendapat akses sekolah, serta Dinas Kesehatan memperhatikan kondisi kesehatan para pedagang. Ia meminta program penataan memiliki target yang jelas dan dievaluasi setiap bulan. Rustan menegaskan keberhasilan penataan pasar membutuhkan konsistensi, kejujuran, dan integritas ASN untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Jayapura. Saudara, sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di Gunung Siklop. Kegiatan ini melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan dengan tujuan untuk memperkokoh semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ivar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Itu merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia dari ufuk timur. Kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
3: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
4: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama. Kita berasal dari bangsa yang sama. Bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
3: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura menarik 24 mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM yang telah melaksanakan kuliah kerja nyata di Kampung Skomabo dan Skoyambe, Distrik Muara Atami. Penarikan dilakukan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dalam apel gabungan di lingkungan pemerintah Kota Jayapura Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 12 mahasiswa ditempatkan di masing-masing kampung dan menjalankan pengabdian selama lebih dari 50 hari. Dosen pendamping KKN UGM Sismanto mengatakan, selama berada di Muara Tami, mahasiswa melaksanakan lebih dari 120 program kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Program tersebut antara lain pembinaan UMKM, pengelolaan sampah melalui pembuatan alat insinerator, serta pengembangan hidroponik. Rustan Saru meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, OPD terkait, dan pemerintah kampung melanjutkan berbagai program yang telah dirintis mahasiswa. Ia berharap hasil KKN tidak berhenti setelah mahasiswa kembali ke Yogyakarta. tetapi terus dikembangkan masyarakat untuk mendukung kemandirian dan potensi ekonomi kampung. Sementara itu, UGM berharap berbagai fasilitas dan keterampilan yang ditinggalkan mahasiswa dapat dimanfaatkan serta dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Ratusan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan mulai melaksanakan KKN Mandiri di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Para peserta KKN Mandiri dorong untuk mewujudkan kampung cerdas berbasis kearifan lokal. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Ratusan mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Cendrawasih resmi menggelar kuliah kerja nyata atau KKN Mandiri yang berlangsung selama 3 pekan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Dekan FKUP Universitas Cendrawasih Dr. Yan Dirkwabisar dalam arahannya sebelum melepas para peserta KKN meminta agar mereka harus mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mewujudkan Papua yang lebih cerdas. Lanjut Dr. Yan Dirkwabisar, salah satu fokus utama KKN Mandiri FKIP Uncen adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak di kampung dengan menjadikan kearifan lokal sebagai jembatan pembelajaran. Kearifan lokal tersebut akan digali oleh para mahasiswa melalui bahasa, budaya, lagu, angka, serta berbagai aktivitas masyarakat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Selain pembelajaran secara langsung, mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mendokumentasikan dan mengembangkan materi kearifan lokal setempat.
5: Kita implementasikan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah, yang kita dapatkan di pembekalan. Sekarang kita turun ke sana untuk implementasi itu dalam rangka bagaimana kampung ini cerdas. Kalau kampung sudah cerdas, distrik cerdas, kabupaten cerdas, maka provinsi Papua pasti cerdas. Ya, jadi kita mulai dari situ. Kita berbicara tentang aksara dan angka. Kita bicara tentang literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi kita di Papua itu paling rendah. Punya nilainya itu 50. Nah, kita turun ke kampung ini untuk membantu pemerintah untuk mengangkat literasi dan numerasi tadi.
3: Terkait dengan itu, Dekan FKIP Uncen menekankan kepada seluruh mahasiswa agar melaksanakan KKN dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan para mahasiswa yang diterjunkan ke kampung-kampung merupakan utusan dan duta FKIP Uncen yang memiliki tugas utama untuk mencerdaskan anak-anak kampung. Untuk itu, mereka diminta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, kolaborasi, serta membawa nama baik Universitas Cendrawasih selama berada di lokasi KKN.
5: Kamu itu adalah utusan yang pergi untuk mencerdaskan, bukan untuk tambah-tambah yang lain lagi. Jadikan anak-anak di kampung untuk cerdas.
3: Melalui KKN Mandiri ini, Dekan FKIP Universitas Cendrawasih berharap agar para mahasiswa tidak hanya dapat menjalankan program pengabdian masyarakat, tetapi juga mampu membangun model pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kearifan lokal masyarakat Papua. Pelaksanaan KKN Mandiri FKIP Uncen diikuti oleh 270 orang mahasiswa dan mahasiswi yang berlangsung di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda pun juga bisa menyaksikan secara live streaming melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, 4 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah kota Jayapura yang memasuki masa purna tugas menerima surat keputusan dan tabungan hari tua dari PT Taspen. Penyerahan dilakukan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dalam apel gabungan pemerintah kota Jayapura Senin 10 Agustus 2026. Rustan Saru menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian para ASN selama bertahun-tahun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Jayapura. Ia berharap masa purna tugas dapat dijalani dengan baik setelah para ASN menyelesaikan seluruh tahapan pengabdiannya sebagai aparatur negara. Sementara itu, Kepala PT Taspen Kantor Cabang Jayapura, Theophilus Amfotis, mengatakan penyerahan tabungan hari tua merupakan hasil kolaborasi Taspen dengan pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kepegawaian dan Pelatihan. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan ASN yang memasuki masa pensiun dapat segera menerima haknya termasuk tabungan hari tua dan manfaat pensiun. Theophilus menjelaskan besar tabungan hari tua setiap peserta berbeda karena disesuaikan dengan masa kerja, golongan, gaji pokok, dan tunjangan keluarga. Penyerahan ini membentuk penghargaan sekaligus memastikan hak ASN tetap terpenuhi setelah menyelesaikan masa pengabdiannya. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura mendatangkan kembali Andika Wisnu dan Israel Wamiau untuk musim baru 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesolia.
6: Persipura Jayapura terus memantapkan persiapan menyongsong kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Skuad Mutiara Hitam resmi mendatangkan kembali dua pemain lama, yakni penjaga gawang Andika Wisnu dan pemain bertahan Israel Wamiau yang kini telah bergabung dalam pemusatan latihan di Boyolali. Kehadiran Andika Wisnu di bawah Mister Gawang disambut positif oleh pelatih kiper Persipura Agung Prasetyo. Ia menilai langkah manajemen mendatangkan Wisnu sangat tepat untuk menjaga kedalaman tim.
7: Kita terima kasih sama manajemen karena sudah mendatangkan pelapis yang bagus, jadi kita nggak bingung nanti kalau terjadi rotasi, terjadi cedera, karena kualitasnya juga, dia juga mantan dari Liga 1 dan dia yang memang masih ada minute play yang terjaga, jadi saya ngelihat saya puas bisa untuk menjadi rotasi dari kedalaman 3 kiper ini. Insya Allah untuk progres ke depan saya nggak khawatir.
8: Kalau alasan khusus sih sebenarnya kita hanya menjaga kedalaman ya, karena ada dua kiper, si Randy sama si Hakim, terus plus Jeremy, saya kira masih kurang untuk menjaga kedalaman, untuk kita antara apa intensitas training untuk menjaga persaingan di dalam tim itu masih kurang. Nah, dengan datangnya Wisnu akan terjaga dan itu akan bagus untuk solidnya tim kita. Jadi saya sebagai pelatih kiper dan mungkin head coach juga kalau ada apa-apa juga kita bisa siap gitu, bisa tanggung jawab gitu.
6: Agung menambahkan bahwa kedatangan Wisnu akan menyehatkan persaingan di antara para penjaga gawang. Sementara itu untuk lini belakang, Direktur Sepak Bola Persipura, Angel Alfredo Vera mengungkapkan alasan dibalik kembalinya Israel Wamiau. Ia mengakui kebutuhan tim akan sosok bek yang memiliki postur mumpuni menjadi prioritas.
9: Kalau dengan pemain regulasi, 20, ya masih baru, no? Hari ini baru mulai latihan sama kita sebagai pemain Persipura. Ya, dalam minggu ini kita akan mulai lihat bagaimana respon mereka di setiap latihan, no? Kalau si ada kiper baru itu permintaan dari pelatih kiper kemarin, ya sudah gabung hari ini. Pelatih kiper minta kita punya 3 pemain yang siap untuk main.
6: Diketahui Andika Wisnu dan Israel Wamiau bukanlah sosok asing bagi Persipura Jayapura. Keduanya pernah menjadi pilar andalan Mutiara Hitam pada beberapa musim sebelumnya dan kepulangan mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi target tim di Liga 2 musim ini. Nalik Saulia melaporkan.
0: Informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Selasa 10 Agustus 2026. Dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan kita di suasana siang ini, di mana tentunya kami akan hadir dengan seterengen acara kita berjaringan, ya, siaran berjaringan nasional di acara 100% Indonesia, ya, akan hadir untuk menemani kita semuanya. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura untuk rangkaian acara kita, yaitu siaran berjaringan nasional 100% Indonesia Nasional bersama 3 komposer, ya, dan akan dipandu oleh Iksan Tarore dan Dede Firdaus.

0: Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya di siaran berjaringan nasional di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi, tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: jadi
0: nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu. Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa sih?
0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh. Ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer. Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang pasti sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiinnya gitu. Tapi Bambi gara-gara aja, Kak. Jangan ada cintanya gitu.
0: Oh.
3: tahu okay. Kenapa? Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Itu kenapa? Okay. Kita ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Bertiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri
0: Adil ya?
1: Benar. Ya,
0: kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, tiga. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu. Itu
0: udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo bergabung. Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safi.
4: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Ya sampai
0: memang
4: kayak begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, okay. Ya, siap.
1: Oke, okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer siang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa Fat nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya.
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Okay. Sebelum
5: terbentuk tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar

0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Expression Career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
2: Iya, kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
2: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
2: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
2: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
2: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama?
1: Kacang.
0: Mario Pinat.
2: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya harus kacang.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tur, gak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi.
0: Tapi hanya gara-garanya, kenapa gak gara-gara cinta?
4: Gara-garanya, iya. Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei, ada gak sih di Spotify judul lagu Gara-Gara Cinta?
1: Oh, iya. Gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus. Jadi
4: ternyata gara-gara nih gak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta?
4: Gara-gara cinta ada gak kayaknya? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh, cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu gara-gara yang membuat huru hara.
4: Akhirnya terjawab.
0: Aku jawab deh.
4: Kamu mau tahu jawaban itu
0: doang?
4: Udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
4: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
4: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, itu
1: nanti
0: boleh kita
1: obrolin gitu ya.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus, tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini ya.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga. Baik, baik, baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Nah, nanti kita tanyakan deh, ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya.
1: Oke.
3: Ini sih dari
1: Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
0: Kita ngapain ide-ide. Oke. Tunggu dulu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maju sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kayak gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu
0: sekalian enggak?
1: Pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih, ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya seni yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kok yeah, bisa betul
5: disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Okay.
5: Singkat aja.
1: Okay.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku. Yang ada di Malang ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas
0: Faris. Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa? Oke. Itu aja ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa KTV kan? Terus
6: iya, grupnya di Denpasar tuh.
0: Iya.
6: Buat di RRI pada Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencen Aki Family selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya.
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi. Angkat satu lagi, ya, lagi. Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer. Sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya. Udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda.
0: Halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Hebohnya.
0: Enggak ketawa dulu tadi.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Mm-hmm. Talas ya, gitu ya. Mm-hmm. Pejantan semua ya siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya, ya sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise begitu.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Itu, lagu gue. Ya. Terus?
7: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh Teh Dinda ya. Terus
0: iya. Pakai pertanyaan.
1: Ya kan. Oke.
7: itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: real cocok real gitu ya.
7: Begitu Tengku Kapik.
0: Oke.
7: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Kapik. Terima kasih.
1: Oke, tetehku yang cantik.
7: Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Teh Dina nggak usah dijawab ya. Oke.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah, nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah nggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu nggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang nggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau nggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah nggak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali nggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Ya, setahun. Itu nggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, ya produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Terakhir gue Bemi nggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali ya.
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini nggak ada sama sekali bantuannya, tapi
0: pernah menggunakan ya,
8: kalau suka make, di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kan kadang gitu ya.
8: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Karena kadang oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: aransemennya semua. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi,
8: di Sukabumi sama M, jadi mau ke Medan ya? Bukan Medan sih. Bukan Medan ya? Apa kak?
1: Mana?
9: Di Danau Toba ya?
8: Danau Toba.
1: Nah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
9: Cepat nih langsung. Ya.
1: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi.
9: Ya lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
0: Genre.
9: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman ya, sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga. Tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
9: Mungkin
8: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di masternya belum. Off air kita pernah sama Aira Miranti kan, di konsernya di Gaung Busters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah, karena ciptanya yang Kak Syafiq, cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, Duo Jeremy, banyakan sih masih di pop.
9: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
8: No.
9: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu.
8: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut apa dut gitu ya? Hip-dut.
0: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
8: Ya kan itu kan 3C, X, Iksan Tarore.
1: Jadi hip-dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hip-dut.
8: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide, Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru ada beatnya tuh. Beatnya si tak tak tak tak. Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin. Gini aja tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita. Kita memang create aja hari itu. Ngumpul.
9: Itu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini itu, kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, itu.
8: Biar mentalnya album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
9: banyak. Mana Kak kisah nyata yang album 3?
8: Wah.
1: Oh iya. Coba.
8: Aku yang ngomong 41 kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
8: 41.
1: Kenapa 41?
9: makanya ya jangan repot.
0: Gak mau nggak cerita aja.
8: ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oke.
8: Jadi karya ke-41 kita gitu di album ini.
1: Oh, jadi karena itu.
9: Enggak percaya.
8: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh, itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
9: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Tapi belok ya, Kak ya.
1: Kalau yang tidak proper.
8: Salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus is coming to town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8 dia.
9: Saya. Itu memang benar.
1: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, tidak propernya.
8: Ya. Propernya apa? Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
9: Saya suka bagian ini. Saya suka.
8: Gue bingung ngasih judul apa ya, Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kaceng yang ke 41 itu siapa.
0: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Apa itu?
1: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
0: ada cerita sendiri gak?
9: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
9: Judulnya? Di album kan?
1: Iya.
9: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
9: Nah itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama, kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dianya
1: juga.
8: Iya. Ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Okay, kita temennya.
8: Kita pasti support dia.
1: Karena dia support. Oke. Okay.
8: Aku sih kasihan mama. Nah,
9: tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke. Okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
9: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi,
9: nah ini ngeles enggak nih?
1: Aku gak percaya kalau itu.
9: Suka mengarang.
1: Oke, oke. Okay, ya. Terus. Iya, judulnya?
9: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu. Oh, pas
1: udah denger kemarin. Iya, pas seperti. Aduh, enak itu.
9: Tanpamu.
1: Itu enak. Sabar, belum dirilis.
9: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya. Banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman
0: hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpa lo deh gitu.
9: Oh. Udah lama lo pacaran ya kan?
0: Oh. Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
9: Lama bersama itu.
0: Ini internet mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: Masa Ihsan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
1: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya nih. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Nah, ya, oke, okay, thank boleh. You.
9: Matihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar siang hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
0: Untung gak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi enggak usah dijawab.
1: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngeliat.
1: Aku enggak ngeliat.
2: Oke,
1: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi terjadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Gitu. Kayak sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Nisan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate.
1: Berarti
3: Nisan merasakan itu. Apa kurangku dari dia itu merasakan ya. Sakit banget. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Enggak enak lah kayak gitu kan.
2: Dia lebih memilih yang sana daripada waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
1: Akhirnya.
2: Bukan.
1: Bahaya kalau
0: ngobrol sama dia. Benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Enggak, udah cukup dari penciptanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya
1: tuh gampang.
2: Jangan gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah,
3: apa tuh?
0: Apa tuh katanya? Oh, ya, makin bingung jadinya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes,
0: gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: nyontek nggak boleh nyontek. Oke, okay. Boleh nyontek. Gimana
2: bagi tiga? Nyontek. Satu.
3: Dokumen okay. Gua ya.
2: Mereka.
1: Oke. Okay.
2: Satu siapa?
3: Dasra.
1: Nomor satu siapa?
3: Dasra.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik. Kan ada 3 paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang gue mana?
3: Belet aja ya. Mau beat? Boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang gak salah kalau mereka ini udah tiga komposer handal, ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Ya kan. Keren loh, keren loh. Salut. Salut, salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
0: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Oh, maksudnya. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal.
1: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, gerih banget, gerih banget, gerih banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan, iya, Pak Hendy. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Hah? Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orangnya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku selalu menunggu sama cinta
2: daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: tuh,
1: memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun di Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Udah gantikan kenapa tata saya.
3: Masa
1: ditutup-tutup. 19
2: loh. 19
0: ya. 19-8 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulang-tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Jompo. Aduh. Di situ orangnya.
2: Iya.
3: Tapi tadi loh.
2: Iya.
3: Kenapa jadi tulangnya ya?
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya? Oke, okay, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M. Blok M. Nonton
3: baru pasti. Minggu ketiganya kalau jadi ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11
2: berapa?
3: Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isen nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak, apa? Enggak, kalau dia nggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Sate Maranggi ya.
1: Oh iya dong. Datang ya.
2: Ulang tahun
1: Pisang Taruri. Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Wow.
0: Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian.
1: 19 Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Oke,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 yeah. Agustus.
3: Oke, ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung check-in? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: ya. Berarti udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Ya. Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
2: Tapi udah datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu juga terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita tahu kita yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI
1: Jakarta. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Anda kembali bergabung bersama kami setelah 100% Indonesia Nasional telah kita ikuti bersama. Selamat sore saja tentunya semuanya yang suasana sore ini kelihatan mendung-mendung manja. Tapi ini bisa dimanfaatkan berolahraga juga sih, karena tidak terlanjur panas ya. Begitu pula juga untuk para pelaku UMKM, selamat untuk mengais rezeki di sore ini. Kami temani Anda dengan beberapa pesan-pesan dan juga beberapa pilihan untuk musisi-musisi tanah air mengisi ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sore ini.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ya pendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita di pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan beralih ke beberapa teman-teman religi, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sebagai penanda atau pengingat untuk waktu mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat maghrib, di mana azan maghrib akan berkumandang. Azan maghrib akan berkumandang di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur, azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Sebelum pukul 17.46 menit ini, kami hadir dengan tembang-tembang islami yang hadir untuk menemani kita semuanya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dengar dimanapun Anda berada, satu tembang islami demi matahari bersama Sanada mengantarkan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Agustiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Anda pastikan tetap bersama kami di Prosa Darul Jayapura, karena ada rekan kami yang bertugas menemani Anda hingga malam nanti. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa untuk esok hari. Selamat malam.

Iya baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Dan untuk edisi malam hari ini kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua sebagai pelaksana dari RRI Serui, kami hadirkan untuk Anda.

0: 7 Agustus 2026. GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mile 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial LTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu, GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Graham Thomas Wall meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan, karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, GW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personel gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi GW.
1: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Solila melaporkan.
2: Berita berikutnya, gunakan dana Otsus Dinkes Bovendigul, laksanakan pelayanan dokter spesialis, dan prioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat asli Papua. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin dari Bovendigul.
3: Ini kegiatan dengan menggunakan anggaran dana Otsus.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya orang asli Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu saat menghadiri pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kulit, dan juga kelamin secara gratis di Puskesmas Tanah Merah. Adolf menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan selama 5 hari. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
3: Kegiatan ini itu adalah menggunakan dana Otsus. Yang saya harap itu kalau bisa orang asli Papua itu dapat dilayani semua yang sakit, yang mengalami sakit ini. Karena ini menggunakan tadi kita anggaran tidak menutupi saudara-saudara yang lain, ya, bukan saja orang asli Papua, tapi tidak saudara-saudara yang lain bisa yang mengalami sakit atau problem.
4: Menurut Adolf, penggunaan dana Otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolf memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendidikan pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Kemarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berita berikutnya, anggota DPR RI Tony Tesar gelar sosialisasi P5HAM bagi mahasiswa di Yapen. Laporan selengkapnya bersama Agustinus Tanawani dari Serui.
5: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesar Esos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Tony Tesar Esos Senin 10 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kelapa II Serui saat membuka giat tersebut mengatakan giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
6: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan daripada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
5: Kegiatan implementasi P5HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa, agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia, mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesar Esos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat, terkhusus mahasiswa, mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
6: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Dan saya kebetulan dari Dapil Papua, kali ini yang ke-5 kali atau 6 kali setelah di Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, Kerom bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai.
5: Sementara itu, Lipi Lonika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP Pegeri Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesar Esos maupun dari Ketua STKIP Pegeri Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat.
7: Baik, terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI selaku Komisi 13 yaitu Bapak Tony Tesar atas sosialisasi ini. Kami dari mahasiswa sebagian mengerti akan sosialisasi ini, yaitu mewujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5HAM. Dari situ kami bisa tahu bahwa ada hak-hak yang kita bisa menyampaikan untuk menjadi aspirasi kita sebagai mahasiswa.
5: Tujuan dari P5HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Kita beralih pada berita berikutnya. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera Merah Putih Raksasa di Gunung Siklop. Laporan selengkapnya bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
8: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
9: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Itu merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
8: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
9: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD, dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
8: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar berita berikutnya, Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, diikuti 9 tim sekolah binaan, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi. Laporan selengkapnya bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
10: Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Rumsram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi, menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
11: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik, karena mereka melihat pola dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Humsam melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengar adagium mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya? Cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat? Kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
10: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Humsam, Elizabeth Bukorpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah, waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak, di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini, agar 5 hingga 15 tahun ke depan Biak Numfor memanen generasi yang berkualitas.
12: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, bapak tua, mama tua, om, tanta, sampai tete nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu Guru mengajar pada waktu kurung yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama Bapak Mama. Ayah hebat, anak kuat itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
10: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah. Ririn Arini melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
13: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pemirsa, 546 pemerintah daerah akhirnya mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat setelah mengalami kesulitan keuangan. Kemendagri meminta daerah tidak boleh ada lagi yang merumahkan pegawainya karena alasan anggaran.
1: Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat sepakat menyiapkan pinjaman daerah 3,4 triliun rupiah dalam perubahan APBD 2026. Langkah ini diambil karena Pemprov Jawa Barat defisit anggaran. Pinjaman akan diajukan melalui PTSMI apabila dana dari pemerintah pusat tetap belum diterima untuk menutup proyeksi defisit APBD 2026 sebesar 5,7 triliun rupiah. Defisit anggaran Pemprov Jawa Barat tidak hanya disebabkan karena berkurangnya dana transfer ke daerah, namun juga belum disalurkannya dana bagi hasil yang mencapai 4 triliun rupiah.
2: Kita kaji, ya kita masih kita komunikasikan, siapa tahu ada rezeki mendadak. Ya kita kan, saya masih berharap, saya sudah berkomunikasi, misalnya yang 1,2 triliun saya mohonkan untuk bisa tahun ini dibayarkan. Ya mudah-mudahan saja, saya yakin Menteri Keuangan juga sangat paham terhadap pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahanlah semuanya komunikasinya lancar. Iya, kalau tidak cair dari pemerintah pusat, ya kita ngajuin 3,4 triliun. Kalau tidak cair ya, kalau cair tidak usah pinjam.
1: Tak hanya Jawa Barat, tekanan fiskal juga dialami Provinsi Maluku Utara. Kondisi fiskal berat, ASN malah jadi korban setelah Pemprov Maluku Utara mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan ASN. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir. Rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf dan PPK akan dipotong sebesar 10%, sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari dipotong 20%.
3: Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan...
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pekan lalu sudah menegaskan tambahan bantuan anggaran untuk ratusan pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal. Namun anggaran ini bukan dana transfer ke daerah atau TKD, namun berupa bantuan anggaran agar keuangan daerah stabil yang ditransfer pekan ini.
4: Enggak, kita hitung berdasarkan anggarannya dia dan kekurangan dia seperti apa, kan bisa kedeteksi itu anggaran seperti apa, harusnya seperti apa, transfer seperti apa, kemudian kita hitung kekurangannya seperti apa sehingga mencukupi. Jadi daerah harusnya bisa cukup, enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi di banyak daerah.
1: Kemendagri sudah menerima pemberitahuan dari Kementerian Keuangan terkait tambahan dana untuk 546 daerah yang mengalami tekanan fiskal sebesar 18,9 triliun rupiah.
5: Sekali lagi komponen dua ya, dari DBH yang dibayarkan 10,05 triliun dan dari top up, artinya diberikan tambahan DAU daerah-daerah itu 8,8 triliun, ini dari perhitungan Kementerian Keuangan.
1: Berdasarkan catatan Kemendagri, 79 daerah berpotensi kesulitan membiayai belanja pegawai hingga akhir tahun. Namun dengan tambahan anggaran ini, tidak boleh ada lagi daerah yang merumahkan pegawai P3K. Sebelumnya anggaran TKD di APBN 2026 dipangkas menjadi 693 triliun rupiah, lebih rendah dari tahun 2025 919,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
0: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat minggu kemarin. Pada kesempatan itu, Prabowo meminta agar

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Swastiastu. Om Aikinamastu Namo Sidam. Pendengar yang budiman dan umat sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur patut kiranya kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas anugerahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam keadaan sehat, penuh kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia pula ini, izinkanlah saya menyampaikan Mimbar Agama Hindu dengan tema atau judul Makna Hari Raya Galungan. Pendengar yang budiman dan umat sedharma yang berbahagia, tahun ini umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan, tepatnya besok pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Hari Raya Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma, atau sering kita sebut kebaikan melawan Adharma, atau yang sering kita sebut dengan keburukan, yang mana adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapatkan pikiran dan pendirian yang terang dan cemerlang. Makna galungan di dalam lontar Sundari Gama dijelaskan Buddha Kliwon Dungulan, ngaran galungan patitis ingkang janyana samadi galang apadang maring lesna sarwa biapaning idep, yang memiliki arti bahwa hari Rabu Kliwon Dungulan namanya galungan, arahkan bersatunya rohani supaya mendapat pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang sedharma, jadi inti galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah yang merupakan wujud dharma dalam diri kita. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu adalah wujud adharma atau keburukan. Dari konsepsi lontar Sundari Gama inilah didapatkan kesimpulan bahwa hakikat galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharma. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, Hari Raya Galungan juga dapat diartikan pawedalan jagat atau oton gumi. Tidak berarti bahwa gumi atau jagat ini lahir pada hari Buddha Kliwon Dungulan, melainkan hari itulah yang ditetapkan agar umat Hindu menghaturkan
Maha Sukmanan Sukmaning hidupnya kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atas terciptanya dunia serta segala isinya. Pada hari itulah umat bersyukur atas karunia ide Sang Yang Widiwasa yang telah berkenan menciptakan segala galanya di dunia ini. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, selain itu juga Hari Raya Galungan merupakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Ini diartikan bahwa bagaimana kita melawan keegoisan, hawa nafsu, dan sifat buruk dalam diri kita sendiri, yang sering kita istilahkan dalam ajaran agama Hindu adalah satribu. Hawa nafsu dalam diri yang dikenal dengan sebutan lain yaitu kala tiga, yang artinya kala amang kurat, kala dungulan, dan kala galungan. Dari kala-kala tersebut dapat diartikan yang pertama adalah kala amangkurat, yaitu hawa nafsu yang selalu ingin menguasai segala keinginan secara batiniah dan memerintah bila tidak terkendali akan menjadi serakah untuk mempertahankan kekuasaan meski menyimpang dari kebenaran. Yang kedua adalah kala dungulan, yakni segala nafsu untuk mengalahkan semua yang dikuasai oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu kala galungan, yang berarti nafsu untuk menang dengan berbagai dalih dan cara yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, pada saat galungan inilah kita menyatukan kekuatan rohani agar bisa mendapat pikiran dan pendirian yang terang, yaitu dengan usaha untuk menenangkan diri dari ego. Dengan bersatunya rohani dan pikiran yang terang, maka wujud Dharma di dalam diri kita akan nampak dan terwujud dengan nyata. Perayaan Hari Raya Galungan mengandung makna yang sangat luas, bagaimana kita mengucapkan rasa syukur sebagai umat Hindu atas segala karunia yang telah diberikan oleh Sang Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, hal ini harus kita buktikan di masa-masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, bagaimana kita merayakan Hari Raya Galungan dengan tetap menjunjung tinggi dan menjalankan perintah dari Guru Wisesa. Yang dimaksud Guru Wisesa adalah guru pemerintah yang telah memberikan arahan untuk senantiasa kita melaksanakan protokol kesehatan, yaitu sering kita sebut 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dari sinilah, jika kita mampu, tentunya kita telah membuktikan kemenangan Dharma di dalam memenangkan situasi pandemik ini. Dan pada akhirnya kita diberikan kesehatan dan kerahayuan bersama. Pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, oleh karena itu di Hari Raya Galungan ini, saya atas nama pribadi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan janganlah kita terlena di masa-masa pandemi ini. Mari kita sebaiknya tetap ingat kepada Sang Pencipta, mengagungkan Sang Guru sejati. Hal ini ibarat hidup tanpa guru sama dengan hidup tanpa panutan. Dengan adanya guru, kita bisa mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tanpa guru, kita bisa kehilangan arah dari tujuan semula, sehingga tindakan kita bisa jadi salah arah. Untuk itu, demikian mimbar agama Hindu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kerahayuan. Akhirnya, dengan ucapan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Aroka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat.

0: yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336.000 orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugan Javandi, LRFO 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YKC yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen, atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah, Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
3: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
4: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya, padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
3: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
6: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. itu.
5: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
7: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
5: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
8: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
9: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
8: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
9: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
10: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang. Mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
9: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
12: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
11: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
13: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
11: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
14: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
15: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
14: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
16: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
14: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
17: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
18: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
17: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, kesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
18: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
19: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
18: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
20: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
21: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
20: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
21: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
22: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting gak sih sensus ekonomi 2026 ini?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Menyapa malam.

Ya, baik pendengar, Anda bersama Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi terus temani Anda sampai tutup siaran nanti ya pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Kita ada di 11 Agustus 2026 untuk hari ini. Ya, apa kabar Anda? Berharap pastinya semua Anda dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, seperti itu. Untuk terus melaksanakan segala aktivitas, dan berharap pastinya sepanjang hari ini segala aktivitas rutinitas Anda berjalan dengan baik. Persembahan lagu-lagu hiburan terbaik pendengar hadir tentunya untuk menemani suasana malam Anda. Ya, dan tentunya kembali untuk Anda di malam hari ini, persembahan lagu-lagu mancanegara tapi juga lagu-lagu Indonesia ya akan dihadirkan untuk Anda. Dan nanti kita akan jelang juga pukul 22 waktu Indonesia Timur malam hari ini. Kami hadir dalam siaran mini drama-drama radio kami hadirkan untuk Anda. Untuk mini drama siaran drama radio dari produksi dari RRI Padang ya, Langkah Kecil Untuk Ibu. Waduh, seperti apakah jalan ceritanya, nanti Anda bisa mengikuti bersama. Tentunya tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam siaran mini drama, drama radio untuk edisi malam hari ini. Ya, dan pendengar, satu informasi tentunya kembali menemani suasana malam Anda, menemani santai Anda, dan terlebih khusus tentunya buat Anda yang sampai dengan hari ini masih mencari-cari pekerjaan begitu ya, khususnya buat Anda yang lagi cari-cari kerja nih, karena memang hari-hari ini tuh cari kerja rada-rada susah seperti itu ya. Ada informasinya tentunya untuk Anda. Kali ini giat yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu di provinsi, tingkat provinsi seperti itu, dan informasinya untuk Anda dari pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja, ada dibuka job fair bursa kerja ya. Job fair ini berlangsung tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 bertempat di PTC Entrop Jayapura. Buat Anda yang lagi cari kerja dan tentunya mau langsung bertemu dengan perusahaan dan tentunya siap untuk memulai karir impian Anda dan karir terbaik Anda, tentunya beragam lowongan kerja terbuka dalam lowongan kerja dari dalam maupun dari luar negeri ya. Dan terbuka juga tentunya untuk semua jurusan. Talk show recruitment test akan diikuti oleh lebih dari 30 perusahaan, ada PT, ada PKSS, Hotel Sunni, Swiss Bell Hotel, kemudian Mercury Hotel, ada CV Multi Mandiri dan lain sebagainya. Masih Anda masih mencari kerja dan tentunya jangan lewatkan job fair 2026. Persyaratan dokumen berkas ya, Anda dapat membawa fotokopi KTP Kota Jayapura, kemudian fotokopi ijazah terakhir, ada kartu AK1 atau pencari kerja atau kartu kuning, dan juga password ukuran 3x4 ya, seperti itu. Tentunya jangan lewatkan kesempatan job fair 2026, sebab langkah awal menuju karir impian Anda dimulai dari sini ya. Tentunya siapkan CV terbaik Anda dan raih peluang emas di job fair ini. Oke, pendengar, terus untuk kalau muda-mudi tetapi juga tentunya buat Anda yang masih cari-cari kerja gitu ya. Informasinya nanti pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2026 job fair tentunya buat Anda yang lagi cari kerja dan mau langsung bertemu dengan perusahaan. Dan Anda mau siap untuk berkarir, membuka peluang tentunya untuk karir terbaik Anda. Jadi lowongan kerja ini dari dalam maupun dari luar negeri dan terbuka untuk semua jurusan. Ada talkshow recruitment test ya, ini 30 lebih perusahaan hadir. Ada PT PKSS, Hotel Sunni, Swiss Bell Hotel, ada Mercury Hotel, CV Multi Mandiri dan masih banyak lagi
Jadi buat Anda yang masih cari kerja, jangan lewatkan Job Fair 2026. Jadi persyaratan dokumen yang harus Anda bawa, fotokopi KTP Kota Jayapura, fotokopi ijazah terakhir, kartu AK1 atau pencari kerja atau kartu kuning, dan foto ukuran 3x4 ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan Job Fair 2026, sebab langkah awal menuju karir impian Anda dimulai dari sini. Siapkan CV terbaik Anda dan raih peluang emas di Job Fair 2026. Agar mendengar, itulah satu informasi. Jadi buat Anda yang lagi dengar informasi ini, bisa diinformasikan kepada sanak saudara, keluarga gitu ya. Siapa tahu ini berkat Anda seperti itu bisa mendapatkan pekerjaan ya. Jadi jangan lihat yang besar atau yang seperti apa, tapi apapun itu, ketika bisa mendapatkan pekerjaan membantu Anda dalam perekonomian juga, kenapa tidak seperti itu ya. Tanggal 19 dan 20 Agustus 2026 di PT Sentrop Kota Jayapura. Oke pendengar, pukul 9.42 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Tentunya buat Anda semua yang sedang menikmati malam hari ini, tentunya bersama keluarga tercinta. Ada satu tembang, Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian, dan juga beberapa lagu-lagu hiburan terbaik untuk Anda. Selamat malam, terhibur selalu.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini bu, aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Ya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Oke, pendengar, pukul 22.43 menit waktu Indonesia Timur ya. 536386, saya buka line teleponnya untuk Anda. Anda yang mau bergabung, Anda yang mau request lagu boleh ya. Untuk malam hari ini, mohon maaf kita terlewatkan karena ada tamu di studio seperti itu ya untuk malam hari ini. Jadi tadi sempat menemui dulu seperti itu. Dan kita lanjut dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda yang mau request lagu boleh, entah lagu Indonesia kah atau lagu mancanegara boleh ya. Nanti akan saya hadirkan lagunya untuk Anda. Oke, 536386, lagu yang pernah belum pernah di request, lagu dan nama penyanyinya jelas seperti itu. Dan langsung saya hadirkan saja lagunya untuk Anda. Selamat malam, kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, baik pendengar, silakan Anda yang mau bergabung ya, saya tunggu di 536-386, lagu Indonesia maupun mancanegara. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, kakakku.
1: Iya, kakak sayang. Silakan lagunya apa nih, kakak Luna?
2: Lagunya tadi saya dengar umur lagu Indonesia kalau budaya.
1: Boleh lagu Indonesia dan lagu mancanegara, boleh lagu barat dan lagu Indonesia, silakan.
2: Sekarang lagunya Deloitte lagi, judulnya Malam di Malaysia.
1: Malam di Malaysia, siapa yang nyanyi tadi kakak?
2: Deloitte.
1: Oke, baik, siap kakak.
2: Lagu ini jarang diputarkan ya.
1: Oh begitu, semalam di Malaysia ya.
2: Malaysia, Papua.
1: Oke, siap kakak sayang. Malam di Malaysia, di Papua, di Biak. Itu lagi, siap kakakku. Ditunggu ya lagunya ya.
2: Oke, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih. Siap kakakku sayang.
2: Terima kasih.
1: Ada kakak Luna Maya sudah bergabung ya bersama kita. 536-386, semalam di Malaysia. Ya, sudah ikutan untuk malam hari ini. 536-386, di belakangnya kakak Luna Maya. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam Mas Afi.
1: Iya, malam juga Bang Ivan, silakan.
3: Iya, oh iya, saya cuma mau tanya tadi, yang pas pergantian Bang Agus ke Mbak Sok itu ada satu jam itu jeda, itu apa gangguan ya?
1: Satu jam jeda?
3: Iya, jadi pas jam 6 ganti itu jam 7 baru Mbak Sok bisa dia, loh kok ini gak ada suaranya.
1: Oh begitu?
3: Iya, saya pakai RR digital jadi.
1: Oh berarti betul. Makasih.
3: Jam masuk langsung di
1: warta berita itu ya. Dari Serui ya. Tadi.
3: Iya itu. Harusnya ini apa sepunya apa yang gangguan kak? Tuh kata memang jadi.
1: Oh begitu. Terima kasih informasinya. Oke. Soalnya tadi ada. Padahal di sini tuh ada loh seperti itu ya. Nanti coba saya tanya teman-teman teknik juga ya. Oke. Siap. Terima kasih informasinya, Abang Ivan ya.
3: Oke. Ingin request lagu yang luar negeri dulu.
1: Boleh. Lagunya siapa tuh?
3: Iya, Say You'll Be Mine dari Steps.
1: Say You'll Be Mine gitu ya?
3: Iya, dari Steps tuh.
1: Bimain, tunggu ya, saya lihat. Okay, siap, ditunggu.
3: Ya itu dia. Terima kasih
1: Bang Ivan. Terima kasih juga untuk informasinya tadi ya. Nanti coba saya cek and recheck sama teman-teman teknik seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk informasinya. Oke, 536-386. Ada lagi kah? Halo, selamat malam.
4: Sugeng Dalu Mbak Sofi, ada.
1: Sugeng Dalu, luar biasa. Dari Jaipuri, terima kasih. Lagunya apa Sofi nih?
4: Saya informasikan juga. Jaipuri sama tadi radio itu tidak ada siaran.
1: Oh begitu. Dari jam berapa tuh?
4: Itu seperti yang Bung
1: jam, siapa tadi? Jam 6 sampai jam 7 ya? Jam 18.19. Oke.
4: Macam apa ada hilang gitu siarannya itu.
1: Oke.
4: Memang di monitor lampu penalanya itu yang dicari gelombang itu. Mm-hmm. Itu nyala tapi nggak ada siaran.
1: Oh gitu. Oke oke, siap siap siap. Nanti ya, coba ya saya tanya sebentar tuh sama teman-teman
4: teknik. Saya kan posisi yang saya dengar kan di 97 Mbak Sofi.
1: Oke, 97 tuh selalu on itu.
4: Iya. Mm-hmm. Turun di Jayapura kan sini 97.
1: Mm-hmm. Satu jam ya, ya ampunilah. Siap siap
4: iya,
1: siap.
4: Iya Mbak Sofi.
1: Oke.
4: Kok nggak ada siaran?
1: Padahal ada itu, harusnya ada sebenarnya tuh. Ya, oke, bisa, nanti bisa. Coba ya, sebentar saya coba cek and recheck, nanti saya tanya. Semoga beberapa menit lagi saya bisa update informasinya. Oke, terima ya, kasih banyak, Kak. Lagunya apa nih malam ini?
4: Enggak pernah didengar ini. Coba kasih supaya didengar ini. Dari Hari Parintang, Mbak.
1: Oh gitu, iya iya iya iya iya. Judulnya apa?
4: Yang ini, Mbak Sofi. Sepi tanpamu, tanpa RRI juga. Sepi
1: aduh, tanpamu. Itu lagi, apalagi satu jam ya. Hai. Aduh, Mas, terima kasih. Siap, baik, ditunggu Sofi, lagunya.
4: Saya kembalikan jalurnya.
1: Terima kasih banyak. Oke, ada Mas Supratman yang sudah pulang dari kampung halaman kembali ke Jayapura ya. Jadi bingung nih mau pulang kampung halaman di mana ya? Di Jawa sana kah atau di sini di Jayapura ya? Karena di Jayapura juga tuh lumayan cukup lama seperti itu ya. Oke, 536386 satu lagi. Selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, saudara.
1: Iya, malam juga, Bang. Silahkan. Lagunya apa nih malam ini?
5: Lagunya dari Vince Gill, Junior Lucas.
1: Vince Gill. Oke, baik. Siap. Ditunggu ya.
5: Oke, baik. Terima kasih. Jalur.
1: Iya, terima kasih juga. Selamat malam. Ada Vince Gill ya, ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk informasinya Bang Ivan, Mas Supratman, seperti itu ya. Nanti coba saya tanya rekan sebelumnya, ada rekan Agus, kemudian juga nanti ada rekan teknik, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya. Ada 4 requestan lagu langsung hadir ke ruang dengar Anda. The Lloyd, Semalam di Malaysia, dan 3 tembang berikutnya.

0: Oke, pendengar, 4 requestan lagu sudah hadir ya ke ruang dengar Anda di 5363886. Saya terima. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Kak Sophie.
0: Iya, malam juga. Silahkan sesi, lagunya apa nih?
1: Roy Tohumuri.
0: Oke, judulnya?
1: Judulnya Kayu Ular.
0: Judulnya Kayu?
1: Kayu Ular.
0: Oh begitu, oke. Siap. Ditunggu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ada Cecil ya, sudah bergabung dari seputaran Waina. Kayu Ular dari miliknya Roy Tohumuri ya. Ditunggu lagunya Cecil di 536386. Ada siapa lagi kah yang mau bergabung? Silahkan, masih saya tunggu 3 penelpon lagi ya. Halo, selamat malam
2: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Sophie.
0: Malam juga Kakak Yus. Lagunya apakah malam ini?
2: Always Somewhere.
0: Always Somewhere. Siapa yang nyanyi?
2: Penyanyi aslinya.
0: Penyanyi asli Scorpions.
2: Benar sekali.
0: Oke, baik, siap Kakakku. Ditunggu ya lagunya ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih juga. Ada Kakak Yus ya dari seputaran Kampung Harapan sudah bergabung malam hari ini dari miliknya Scorpions dengan Always Somewhere ya. 536386. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam adikku.
0: Iya, malam juga bangku. Silahkan.
3: Itu lagu Portugal ya?
0: Lagu apa tuh?
3: Deus Joida Demim.
0: Judulnya Jo.
3: Deus Cuida Demim.
0: Deus. Oke, siapa yang nyanyi?
3: Yang menyanyi siapa? Livemela. Lafemela.
0: Lafemela, begitu?
3: Ya.
0: La Fenella tadi judulnya, bisa diulang kah? Mohon maaf. Deus
3: Cuida. Tulisannya ya, Deus Cuida.
0: Oke.
3: Okay. Demim.
0: Demim.
3: Demim ya.
0: Demim. Oke, okay, tunggu coba saya lihat. Oh, Eli Suarez begitu kah atau?
3: Ya, itu sudah.
0: Eli Suarez, Deus Suida Demim, begitu toh? Suaranya ya. Suara pria?
3: Suara wanita.
0: Yang suara wanita berarti tadi kalau suara wanita yang nyanyi siapa ya? Musika Jatef Noit Escure itu kah atau? Oh,
3: aduh,
0: yang
3: kalau
0: ini.
3: Kalau begitu ganti sudah, ganti dengan lagu Indonesia, lagu Indonesia.
0: Lagunya sudah didapatkan, Lovers ini kah yang nyanyi?
3: Ya.
0: Suara perempuan yang pakai ini kah, topi koboi itu? Bukan?
3: Ah, bukan. Bukan itu. Yang lain juga. Itu agak susah juga mau cari jadi lagu
0: sudah,
3: ini saja.
0: Sudah
3: lagu...
0: ketemu. Oke, sudah. Lagunya siapa? Coba yang lain.
3: Napa Urba.
0: Nafa Urba
3: tapi cover ini I.
0: Oke.
3: Okay. Hati judulnya? Yang rindu.
0: Hati yang
3: hari yang rindu.
0: Oke.
3: Okay, lagunya apa? Ya. Lagunya Nafa Urba tapi
0: yang cover. Suara laki-laki atau suara perempuan nih?
3: Suara laki-laki.
0: Yang laki-laki. Oke, okay, baik. Siap, ditunggu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih banyak.
3: Semuanya hati-hati.
0: Okay.
3: Iba dengan selamat di rumah.
0: Amin. Bye-bye. Terima kasih. Ada Bang Bajo Radio ya, sudah bergabung. Roy Tohumuri, Always Somewhere dari Scorpions. Kemudian tadi Livia and Lorena ka, Deus Cuida Demim, seperti itu ya. Tapi ya sudahlah, tadi ada menggantikan dengan lagu Indonesia. Jadi satu lagi ya, yang mau bergabung silahkan, saya tunggu satu lagi requestan lagu Anda. 4 penelpon langsung hadir untuk Anda. 536386 di belakangnya Bang Bajo Radio. Oke, sudah ada. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam juga Ruang Rindu. Silahkan Bunda sayang. Lagunya apa?
4: Macam barat-barat semua.
0: Iya, barat ini.
5: Mungkin kita berdua satu perahu, Guri.
0: Masihkah mungkin kita berdua satu perahu begitu ya?
5: Sepertinya Guri kan?
0: Siap. Aduh, siap. Ditunggu ya Bunda sayang ya.
5: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Oke.
5: Showi.
0: Aduh, terima kasih ada Bunda Eki Rumah Jauh sudah bergabung malam hari ini. 4 penelpon ya. Masihkah mungkin kita berdua satu perahu seperti itu? Ditunggu lagunya dihadirkan ya dari Bruri Pesul 5 seperti itu. Oke pendengar, kita break dulu, saya hadirkan nanti lihat ya kalau masih ada waktu, kalau tidak saya tutup ajang Ruang Rindu malam hari ini dengan 4 penelpon, saya tutup ya. Karena saat ini pukul 23.13 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk masukannya tadi, untuk informasinya, update informasinya ya. Kemudian juga terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu ya. Yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan. Selamat malam saja untuk Anda semua, selamat menikmati suasana malam hari ini. Dan inilah persembahan terakhir ya dalam ajang Ruang Rindu dengan 4 requestan lagu, 4 penelpon langsung hadir untuk Anda.

Iya, baik pendengar, demikian beberapa lagu-lagu hiburan ya yang sudah kami hadirkan, yang sudah saya hadirkan seperti itu, dan tentunya dapat menemani suasana malam hari Anda. Dan tentunya ajang Ruang Rindu nanti akan kembali hadir tentunya bersama rekan-rekan penyiar selanjutnya dalam ajang Ruang Rindu di setiap harinya yang kami hadirkan untuk Anda. Saat ini pukul 23.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua, dan selamat menikmati saja sajian hiburan terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda sebelum kita tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Dicek kembali anggota keluarga, ada yang belum pulang kah seperti itu, bisa sesegera mungkin kembali ke rumah ya, karena keluarga tercinta menantikan. Agar pendengar, lagu-lagu hiburan terbaik hadir untuk Anda.

Oke, pendengar, pukul 23.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam buat yang lagi pantau tadi, mau disalamin lupa ya. Bukan lupa sih, tapi karena memang lagi ajang request lagu seperti itu ya. Selamat malam Bapak Odi, lagi ngapain Bapak Odi malam hari ini? Sudah bobo, sudah tidur? Belum? Oke, lagi pantau Pro 1 ya. Oke, selamat malam, kacamatanya gimana, aman ya? Soalnya kemarin sempat mampir di rumah, kacamata sebelahnya ini ya, padahal dari kacamata satu ke kacamata berikutnya patah lagi sebelah, entah kenapa ya. Oke, selamat malam saja, terhibur selalu untuk malam hari ini. Kemudian juga ada Mama Odi, ada Kinaya, selamat malam ya, terhibur selalu. Yang lagi pantau Pro 1 seputaran Polimak 2 Kompleks Bea Cukai sana ya, terhibur selalu untuk malam hari ini. Sabar dulu ya, Kak Odinya masih di Biak ya, kurang lebih berapa bulan ini ya. Jadi sabar tanpa Kakak Odi di Jayapura. Selamat malam, selamat beristirahat. Tentunya di sebelah juga ada Tante Jul, ada Jul, ada Hanil, ada Nenek Omi, Tete Omi ya. Pokoknya untuk semua yang ada di rumah sebelah juga, selamat malam saja, terhibur selalu. Tetapi juga untuk semua Anda yang ada di seputaran Polimak 2 sana, terhibur untuk malam hari ini, selamat beristirahat juga. Polimak 1, Polimak 3, Polimak 4, selamat malam juga untuk semuanya ya. Yang lagi pantau Pro 1, selamat malam, selamat beristirahat untuk malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa ya, cek kembali anggota keluarga, cek kembali kondisi kendaraan Anda, pintu rumah, pagar dan sebagainya. Dipastikan aman agar Anda bisa beristirahat dengan senyaman mungkin untuk malam hari ini. Iya, dan menyapa pokoknya untuk semuanya yang ada di seputaran Entrop, seputaran Bambu Kuning, Lembah Genjer, yang ada di Gajah Putih, Batu Putih, Argapura keseluruhan, Hamadi keseluruhan ya. Kemudian Jantung Kota Jayapura, dari Dok 2 sampai Dok 9 Angkasa, yang ada di Pasir 2 Deplat. Pokoknya untuk semuanya selamat malam saja, terhibur. Klufkam, APO dan sekitarnya juga ya, selamat malam saja untuk semuanya. Kemudian yang ada di mana lagi nih ya? Oke, untuk semua yang ada di Kota Jayapura sampai batas Kota Jayapura ya. Entrop, Skyland, kemudian Kota Raja luar dalam, kemudian di seputaran Abipura ya, ada Pak Yos di sana, ada Bung Bajo Udara juga ya, terhibur selalu. Kemudian yang ada di seputaran Uncen, seputaran Padang Bulan, Waena, Yoka dan sekitarnya, selamat malam sampai di batas kota sana ya. Terhibur selalu untuk semuanya yang ada di Kota Jayapura keseluruhan tanpa terkecuali. Terus apa kabar kami yang ada di seputaran Kamke, Kamcina, AB Pantai, Nafri, seputaran Koya, Holtekam, Kampung Tobati Enggros, Kayu Batu, Kayu Pulau, Pulau Kosong ya. Selamat malam juga untuk semuanya, selamat beristirahat. Kemudian Kabupaten Jayapura tanpa terkecuali untuk semuanya ya. Selamat malam saja untuk semua yang ada di Kabupaten Jayapura, yang ada di pinggiran Danau Sentani, yang ada di pulau-pulau yang ada di Danau Sentani, kemudian yang ada di keseluruhan Kabupaten Jayapura ya. Selamat malam saja untuk semuanya, terhibur selalu untuk malam hari ini. Kemudian Kabupaten Sarmi juga tanpa terkecuali untuk semuanya, selamat malam, terhibur. Kabupaten Kerom juga keseluruhan ya, selamat malam saja untuk semuanya, terhibur selalu. Oke, pendengar, ada seorang ibu muda sudah berhari-hari tidak makan ya, tubuhnya jadi kurus. Kemudian ada tabib tua seperti itu ya, memeriksa denyut nadinya, kemudian dia berkata seperti ini. Anda memendam begitu banyak masalah dalam hati Anda sehingga badan Anda menjadi lemah, karena sebenarnya Anda tidak memiliki penyakit yang parah. Jadi tidak ada penyakit yang parah, cuma ada begitu banyak masalah yang dipendam. Setelah mendengar diagnosis sang tabib tadi, ibu muda itu merasa sangat lega ya, seperti terlepas dari beban berat. Kemudian ibu muda itu menceritakan semua masalahnya kepada tabib, dan tabib itu kemudian bertanya seperti ini, bagaimana perasaan suami Anda terhadap Anda? Kemudian ibu muda itu menjawab dengan tersenyum, ya sangat menyayangi saya. Kemudian tabib itu berkata lagi, apakah punya anak?
Dengan penuh ceria Ibu muda tadi menjawab, ada seorang putri dan sangat pengertian. Kemudian bertanya lagi sang tabib ini. Sang tabib menuliskan sesuatu ya. Setelahnya kemudian dia memperlihatkan tulisan itu kepada ada di dua kertas ya, di dua kertas kepada ibu muda tadi. Lembar yang satu bertuliskan masalah si ibu muda, kemudian lembar yang lain berisikan sukacita ya, yang gembira-gembira dari ibu muda tadi. Kemudian tabib itu berkata sama ibu muda ini seperti ini. Dia menyuruh apa, tabib ini suruh ada temannya, ada muridnya begitu ya yang ikut. Dia bilang bahwa satu baskom air dan juga tinta ya. Jadi ada satu baskom air, ada tinta juga. Setelah itu tabib ini meneteskan tinta hitam ke dalam air yang jernih. Terlihat warna hijau muda dari tetesan tinta yang mulai menyebar ke seluruh permukaan air. Dan dalam sekejap tinta itu tidak terlihat lagi. Dan tabib itu berkata lagi seperti ini, ketika tinta hitam masuk ke dalam air, warnanya akan memudar, dan bukankah kehidupan kita juga demikian? Itulah yang disampaikan kepada ibu muda tadi dengan menggambarkan sebaskom air diberikan tinta tadi, dan lambat laun tinta tersebut warnanya semakin memudar. Dan disampaikan bahwa kehidupan kita sama seperti itu. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, seringkali beban penderitaan yang begitu berat kita rasakan lebih dikarenakan diri kita sendiri yang terlalu terpaku pada masalah-masalah yang ada dan melupakan sukacita yang begitu luar biasa yang ada di sekitar kita. Cobalah kita belajar untuk mencampurkan sedikit demi sedikit penderitaan pada air kehidupan yang jernih tadi, luas dan berisi sukacita kita. Dengan demikian beban hidup kita akan terasa lebih ringan ya. Jadi seumpama sukacita dan hal-hal yang bahagia itu seumpama air sebaskom tadi, masalah-masalah kita tadi ya, tetesan tinta tadi lambat laun akan memudar. Jadi sukacita itu seperti air samudra yang luas ya, agar sukacita itulah yang menjadi lebih banyak daripada tinta masalah-masalah kita yang ada. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Tuhan jaga kita semua sampai kita dipertemukan di esok hari ya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan. Dan satu tembang berikut ya akan menutup kebersamaan kita. Kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Mari kita sejenak mengambil nafas dalam-dalam, menyadari keberadaan kita saat ini. Dalam ajaran Buddha, terlahir sebagai manusia adalah sebuah berkah yang luar biasa langka. Guru Agung kita sering mengibaratkan kesempatan ini seperti seekor kura-kura buta di samudra luas yang kepalanya berhasil masuk ke dalam lubang sebuah kayu yang terapung-apung. Mengapa menjadi manusia begitu berharga? Karena hanya di alam inilah kita memiliki kapasitas untuk memilih apakah kita ingin dikendalikan oleh arus kebiasaan lama atau kama, atau kita ingin menciptakan arah baru melalui perbuatan baik. Berbuat baik dalam Buddhisme bukan sekedar tentang etika sosial, melainkan tentang memahami hukum kama. Segala sesuatu yang kita alami saat ini adalah buah dari benih yang kita tanam di masa lalu. Begitu pula, apa yang kita lakukan detik ini adalah benih untuk masa depan kita. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada, apabila seseorang melakukan kebajikan, hendaklah ia mengulanginya. Hendaklah ia merasa senang dengan kebajikan itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk kebajikan. Berbuat baik tidak selalu harus berupa sumbangan materi yang besar. Kebajikan bisa dimulai dari tiga pintu, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran atau mano memiliki nilai baik atau metta, tidak membenci dan melepaskan rasa iri. Ucapan atau waci berbicara jujur, lembut, dan mempersatukan. Perbuatan atau kaya menolong mereka yang kesulitan dan menjaga kehidupan. Seringkali kita merasa ragu untuk berbuat baik karena merasa tidak ada yang melihat, atau orang lain justru membalas kebaikan kita dengan keburukan. Disinilah kita perlu melatih panya atau kebijaksanaan. Berbuat baiklah karena itu adalah sifat alami dari batin yang jernih, bukan karena mengharap pengakuan. Saat kita memberi, sebenarnya kita sedang melepaskan kekikiran dalam diri kita sendiri. Saat kita memaafkan, kita sedang membebaskan hati kita dari beban kemarahan yang membakar. Ingatlah bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, seperti memberikan senyuman kepada orang yang sedang sedih atau menyingkirkan batu di jalan, adalah tabungan spiritual yang tidak akan pernah hilang. Kebaikan adalah satu-satunya harta yang bisa kita bawa melampaui kematian. Mari kita bertekad beradi tanah. Berjanjilah pada diri sendiri, hari ini saya akan melakukan setidaknya satu perbuatan baik, sekecil apapun itu, dengan ketulusan hati. Kehidupan ini singkat, jangan menunggu waktu luang untuk berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu mana yang akan datang lebih dulu, hari esok atau kehidupan berikutnya. Semoga semua kebajikan yang kita lakukan hari ini menjadi kondisi bagi kebahagiaan kita dan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sattha bhavantu sukhi tata.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
0: Selamat malam semuanya, terimalah salam dharma dari saya, Nomo Budaya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lentera Dunia. Selamat menikmati.

menciptakan lagu Tegar pada tahun 2007 akhir, di mana saat itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya, di mana saat itu kedua orang tua saya harus meninggal dalam jangka waktu selisih 40 hari.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan mutiara hati, mutiara pagi untuk kebersamaan kita sejak pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebab sesaat lagi pendengar kami akan menyampaikan beragam informasi Fajar Papua untuk sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro Satria Jayapura, tetap terus hadir mengudara untuk Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi, saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami akan sampaikan di edisi pagi ini. Di antaranya, polisi duga KKB terlibat penembakan di Festival Budaya Bailem. Komnas HAM temukan masalah higienis di dapur SPPG Depapre. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Awali dengan berita yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah TKP penembakan di area Festival Budaya Lembah Bailem. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menduga aksi penembakan melibatkan anggota KKB. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus penembakan terhadap dua orang warga sipil di sekitar area pelaksanaan Festival Budaya Lembah Bailem yang berlokasi di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus 2026 yang lalu. Penembakan tersebut mengakibatkan dua orang warga sipil berinisial LMO 45 tahun dan S 50 tahun terkena tembakan saat berada di dalam kendaraan ketika akan mengantarkan makanan ke lokasi festival. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan pasca kejadian tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan barang bukti, petugas menemukan 3 bekas tembakan pada kendaraan korban, 2 bekas tembakan ditemukan pada pintu pengemudi, dan 1 bekas tembakan lainnya ditemukan di bagian depan atau kap mesin kendaraan. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 serpihan proyektil dari kendaraan, serta 8 selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, serta 1 proyektil GLM dari lokasi kejadian.
3: Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah melaksanakan olah TKP di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bekas tembakan dan serpihan proyektil pada kendaraan yang ditumpangi oleh korban. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian, diantaranya yaitu 8 butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 1 buah jaket, 1 buah proyektil GLM, serta 4 serpihan proyektil yang ditemukan di kendaraan korban. Selain itu, petugas juga telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap 1 unit mobil milik korban dan pada kendaraan tersebut ditemukan 3 titik bekas tembakan.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, berdasarkan pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Ndugama Derakma, pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan dua orang berinisial EG dan PN yang menjadi bagian dari kelompok tersebut.
3: Berdasarkan hasil pendalaman awal, aksi penembakan terhadap dua warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Ndugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan dua orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh.
2: Saat ini, personil gabungan masih melakukan pemantauan, pencarian, pengejaran, dan penyekatan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Kombes Pol Yusuf Sutejo menghimbau masyarakat di wilayah Walesi dan sekitarnya untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Komnas HAM menemukan sejumlah persoalan higienis dan pengawasan di dapur SPPG Jayapura Depapre. Temuan tersebut diperoleh setelah peninjauan pasca insiden dugaan keracunan massal pada 4 Agustus 2026. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandei mengatakan persoalan yang ditemukan meliputi kualitas air, sanitasi, kebersihan peralatan, penyimpanan makanan, hingga pengelolaan sampah. Dikatakan Komnas HAM juga menemukan sumur bor berada dekat pantai dan kualitas airnya dinilai tidak layak. Ia menambahkan dapur tersebut hanya memiliki 2 lemari pendingin berukuran kecil untuk menyimpan bahan baku. Tim juga menemukan tempat penyimpanan makanan matang dan fasilitas pencucian peralatan yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan. Pemerintah Kota Jayapura mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor retribusi, untuk memperkuat kemandirian anggaran daerah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarum menilai pengelolaan retribusi daerah

0: pendidikan dan pelayanan kesehatan. Rustan meminta ASN menjadi motor perubahan dengan mengedepankan konsistensi, kejujuran, dan terintegrasi. Ia menegaskan ASN juga melanggar komitmen dan aturan akan dievaluasi serta diberikan sanksi sesuai ketentuan. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda pun juga bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Tingkatkan kualitas dan kompetensi kepemimpinan ASN. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur kembali menggelar pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua kembali menggelar pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan pertama dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP angkatan pertama yang berlangsung di kampus BPSDA Provinsi Papua. Kepala Subbidang Fasilitasi Administrasi Kepamungprajaan, Kepemimpinan dan Prajabatan pada BPSDA Provinsi Papua, Oktavianus Siawan dalam laporannya mengatakan pelaksanaan PKP dan PKA diikuti oleh 79 peserta yang terdiri dari 40 orang peserta PKA dan 39 orang peserta PKP. Mereka berasal dari lingkup pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota Setanah Papua. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya dalam memenuhi standar kompetensi manajerial bagi pejabat administrator dan pengawas, terutama dalam kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga nantinya mereka bisa menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Adapun untuk pelatihan kepemimpinan pengawas bertujuan untuk mengembangkan kompetensi manajerial serta untuk mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlangsung selama kurang lebih 95 hari.
3: Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator adalah mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Kompetensi yang dikembangkan merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja yang merupakan kompetensi manajerial beserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Tujuan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas. Kompetensi yang dikembangkan yaitu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas guna mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur.
2: Sementara itu, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menegaskan pelatihan kepemimpinan ini bukan sekedar memenuhi kewajiban dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, perkembangan teknologi, transformasi digital dan dinamika sosial serta ekonomi masyarakat turut serta meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari aparatur pemerintah.
4: Pelatihan ini merupakan investasi strategis dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Saat ini kita hidup pada era perubahan yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, ekonomi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas mengharuskan setiap aparatur pemerintah terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Karena itu, kompetensi kepemimpinan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mengelola administrasi, tetapi juga dari kemampuan membangun kolaborasi, memimpin perubahan, memanfaatkan teknologi, serta menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
2: Lanjut Susana Wanggai, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk membangun birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, atau Papua cerah.
4: Melalui pelatihan

0: Pimpinan administratur, saya berharap saudara mampu memperkuat kapasitas manajerial, meningkatkan akuntabilitas organisasi, dan menjadi motor penggerak perubahan unit kerja masing-masing. Demikian pula melalui pelatihan kepemimpinan pengawas, saya berharap akan lahir para pemimpin lini pertama yang mampu mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik secara efektif, memastikan setiap program berjalan sesuai standar, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
1: Susana Wanggai berharap para peserta PKA dan PKP mampu memperkuat kapasitas manajerial, meningkatkan akuntabilitas, serta menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja mereka masing-masing, sehingga nantinya mereka bisa menjadi pemimpin yang efektif dalam mengendalikan pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, sebanyak 30 ton kopra produksi petani Sarmi dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kopra tersebut memiliki nilai ekonomi sekitar 516 juta dan menjadi bagian dari upaya perluasan pasar komoditas Papua. Wakil Gubernur Papua Arioko Rumaropen mengatakan pengiriman tersebut menunjukkan potensi komoditas lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengembangan kelapa secara serius juga dapat membuka lapangan kerja baru. Papua memiliki potensi pengembangan kelapa sekitar 10.615 hektar yang tersebar di Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, dan Supriori. Pemerintah mendorong pengembangan kelapa bersama kakao, vanili, sagu, dan kelapa sawit melalui penguatan sektor hulu hingga hilir. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Saudara, tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026. Laporan Naldi Gesolia.
4: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
5: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial-seremonial dilakukan oleh panitia. Sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki. Karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang dia tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa. Ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
4: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
5: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal dua pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
4: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.
3: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Anda bisa saksikan siaran kami live di RRI Jayapura Official dan juga jangan lewatkan cuplikan berita liputan terkini kami di media sosial, serta Anda pun juga bisa mengikuti di Instagram, TikTok dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perbuatan.

Dari Jalan Tosangkepura nomor 23 pendengar, dimanapun Anda berada, paparan sinar mentari pagi begitu sangat baik kita manfaatkan untuk membugarkan diri di pagi ini. Dengan cuaca yang begitu cerah kelihatan pagi ini, semoga kita pun juga penuh suasana sukacita, penuh bahagia dalam mempersiapkan diri menjalankan berbagai kegiatan aktivitas pagi ini. Untuk pekerjaan-pekerjaan kita akan segera tuntaskan juga, pastinya kita kerjakan sesuai dengan profesi masing-masing. Apapun profesi kita masing-masing, kita tetap selalu bersyukur atas semua yang akan kita kerjakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan hati kita kerjakan itu menjadi lebih baik. Dan kita pun juga akan tetap melewati pagi ini dengan sarapan pagi. Jangan lupa untuk sarapan pagi, mengingat menjadi hal yang penting untuk menjaga kesehatan kita. Apalagi yang punya riwayat sakit GERD atau mah mungkin. Ini pagi menjadi hal yang baik untuk kita lewati. Karena begitu banyak biasanya para pelaku UMKM di pagi hari sudah pada berjualan ya. Dari menu-menu lokal saya lihat ada menu-menu lokal pelaku UMKM yang menyediakan, baik itu dengan minuman-minuman hangat, minuman-minuman yang kiranya dapat menyemangati Anda, atau yang lagi ngopi selamat pagi, yang lagi ngeteh juga apa kabar, yang lagi minum sesuatu yang bisa menyemangati di pagi hari ini ya, ditemani dengan cemilan-cemilan ringan mungkin lewat sarapan pagi. Ya, semoga kita semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi-informasi yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda ya, lewat Warta Berita Fajar Papua. Nanti ada sejumlah informasi-informasi menarik lainnya juga akan hadir untuk Anda di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat pagi untuk para driver, biasanya pagi-pagi sudah pada mengantar ya masyarakat yang berpergian keluar kota dengan menggunakan jalur udara pesawat. Biasanya penerbangan pertama ya, tetap fokus berkendara pastinya untuk mengantar para penumpang kita. Begitu pula juga untuk orang tua, papa mama, oma opa, semuanya apa kabar? Harapannya dalam keadaan sehat selalu dengan penuh sukacita di pagi ini. Dan kita tinggalkan ya sesuatu yang menjengkelkan, apalagi baru mengawali hari ya, kita tidak nodai berkat kita di pagi ini agar kita bisa menerima berkat-berkat yang luar biasa menjelang siang sore karena ada sukacita. Walaupun mungkin ada pergumulan, ada permasalahan, saya yakin itu semuanya Anda sudah menaruhnya di dalam doa lewat kegiatan bangun pagi di dini hari, yang telah menjalankan ungkapan syukur lewat doa-doa yang dipanjatkan di pagi hari ya. Itu semuanya tentunya akan bisa berjalan baik ketika kita ya mempercayakan hidup ini tentunya lewat doa yang kita terus panjatkan untuk mengawali. Dan di pagi ini dengan kesibukan pagi ini, semoga semuanya dapat berjalan lancar. Kami akan menyiarkan untuk Warta Berita bersama Pro 3 Jayapura di pukul 7 nanti pendengar, dan beragam informasi lainnya juga di setiap waktunya, di setiap jamnya. Dan terima kasih pastinya untuk kebersamaan kita. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
1: Menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
1: Setiap hari dapat MBG ya?
2: Dapat.
1: Oke, gimana rasanya MBG?
2: Enak dan bergizi.
1: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
2: Setiap jam...
1: Siang ya?
2: Iya, siang.
1: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
3: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
4: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan yang menjadi kendala. Hati dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah, itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terenjak hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu, semua pedesaan, pelosok itu bisa mendapatkan MBG. Ya, sekolah-sekolah itu. Jadi programnya sangat baik. Cuma pelaksanaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG tersebut. Itu saja kendalanya.
3: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
5: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kami rutin

0: Baik, akan kita lihat komunitasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
1: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Perumbulok Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
3: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
4: Perumbulok Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adi Wijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
3: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
4: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
5: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram, dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
4: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, PMK Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
7: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan, karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
6: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
8: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini.
9: Ada sisa keuntungan?
8: Ada, masih untung, petani ini tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah

0: Alhamdulillah, senang.
1: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
3: Sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Op BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Op melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Op, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Op BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
3: Ada di Command Center, ini Pusdal Op BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya. Kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak, tapi ya cukup lumayan, karena masih terjadi kebakaran berarti.
4: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
5: Itu keren, kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber airnya.
4: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
7: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
6: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek
8: di Play Store,
6: bisa.
7: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
6: Kami bisa
0: binatang bisa.
6: Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya. Gitu. Ya.
0: Ada beberapa ekspedi yang menolak loh, Pak. Oh. Ini JNE bisa.
6: Bisa. Tentu saja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu loh. Nah, ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik di Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah JNE ini masih bisa bertahan.
7: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun, ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu, platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
2: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
8: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
9: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
8: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengandalkan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
10: Bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
8: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kartini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Pengar, dimanapun Anda berada, dimana saat ini sudah menunjukkan pukul 7.36 nih untuk Indonesia Timur. Beragam informasi untuk kebersamaan kita. Satu informasi berita panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Tinggi Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, yang ditujukan kepada Albert Leleran, dahulu beralamat di Ardipura 1 Pemancar RT 003 RW 002 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 5 Agustus 2026 antara Fedrika Jakari Milena sebagai penggugat lawan Albert Leleran sebagai tergugat. Adapun amar yang berbunyi menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung perkawinan, melangsungkan perkawinan dan telah dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang tertanggal 6 Agustus 1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatat, mendaftarkan ke dalam register akta penceraian yang sedang berlangsung menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta penceraian. Membebankan tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000. Demikian untuk satu informasi ini. Dan informasi lainnya juga akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1, tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan kita ini.

0: Desi, dengar sayang.
1: Desi,
0: biar mamamu pergi. Biarkan dia pergi.
1: Tidak, papa. Mama tidak boleh pergi.
2: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati kita.

0: Sinar mentari pagi ini begitu cerah memancarkan sinar pancarannya untuk kita bisa nikmati bersama, bisa memugarkan diri, tetap menjaga imunitas kita dengan baik. Tapi kita nggak tahu untuk beberapa jam ke depan suasana atau udara di Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Kita terhubung untuk mendapatkan informasi pikiran cuaca untuk hari ini bersama Bung Ripsi di ujung telepon. Halo, selamat pagi Bung Ripsi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Bung Ripsi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Silakan nih untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca seperti apa kondisi Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya untuk beberapa jam ke depan. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ripsi, perkirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 yang akan memberikan informasi perkiraan cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 98%. Untuk arah angin, dominan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 9 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Nyepen dan Waropen. Kemudian pada siang dan malam dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamramoraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Nyepen dan Waropen. Untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hari. Selanjutnya, untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin antara 4 hingga 15 knot dari arah timur hingga tenggara. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan akan terjadi surut pada pukul 12 siang nanti dengan kedalaman 0,2 meter dan akan kembali pasang pada pukul 19 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Bung Ripsi untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih, salam hormat untuk teman-teman yang bertugas di hari ini. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, karena di pukul 8 sesaat lagi kami akan hadir dengan dialog interaktif bersama UNICEF Papua terkait menyusui bukan urusan ibu saja. Nanti kita akan ikuti bersama ya untuk perbincangan di pagi hari ini di pukul 8 sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Desi, dengar sayang.
1: Desi,
0: biar mamamu pergi. Biarkan dia pergi.
1: Tidak, Papa. Mama tidak boleh pergi.
2: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.